Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.
3: Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, tak terasa waktu kebersamaan saya menemani Anda cukup sampai di sini. Dan nanti akan dilanjut oleh rekan siaran selanjutnya. Saya Muhammad Rian yang bertugas undur pamit dari undangan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan salam hari-hari.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar dari Malino dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95,3 MHz. Ya, saya yang bertugas Sumardi kembali menyapa Anda di edisi siar hari ini, pendengar, 3 Juli 2026. Ya, senang rasanya kita masih bisa bersama ya di siaran edisi hari ini. Ya, semoga Anda semuanya selalu sehat walafiat ya. Dan saudara pendengar, kami sampaikan ya untuk Anda beberapa informasi yang dapat Anda ketahui bersama saudara pendengar ya, dari hasil jalannya pertandingan ya bola dunia, saudara pendengar, yaitu di pertandingan 32 besar ya, menuju ke 16 besar Piala Dunia 2026. Ya, di dunia olahraga dalam hasil pertandingan sepak bola, saudara pendengar ya,

pertandingan malam tadi ya, ada Spanyol melawan Austria ya, dan juga ada Portugal melawan Kroasia. Ya, saudara pendengar, dalam pertandingan ya sebelumnya juga ada Belgia versus Senegal dan Amerika Serikat versus Bosnia. Nah, saudara pendengar dari Malinau, dalam pertandingan ya antara Senegal ya versus Belgia ya, dengan pertandingan skor 3-2 ya. Nah, ini pertandingan adu penalti, saudara pendengar ya, dengan skor 3-2, Senegal dengan 2 poin, Belgia 3. Nah, sementara untuk Amerika Serikat ya, skor akhir dari pertandingan itu 2-0 yang dimenangkan oleh Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat berhasil maju ya ke babak 16 besar, di mana dalam pertandingan selanjutnya Amerika bertemu dengan Belgia, saudara pendengar. Nah, sementara untuk pertandingan malam tadi antara Austria dan juga Belgia, mohon maaf, atas Austria dan juga Spanyol ya, di mana kemenangan diraih oleh tim negara Spanyol ya, dengan akhir dari pertandingan pada malam tadi 3-0 ya, skor untuk hasil pertandingan, asal hasil akhir dari pertemuan antara Spanyol dan juga Austria. Selanjutnya ada Portugal ya versus Kroasia ya, di mana dari hasil pertandingan ya hingga akhir Portugal mendapatkan skor akhir bersama Kroasia, yaitu 2 untuk Portugal, 1 untuk Kroasia. Ya, dengan skor akhir tersebut Portugal berhasil ya meraih tiket 16 besar, di mana dalam pertandingan selanjutnya Portugal akan bertemu dengan Spanyol pada tanggal 7 Juli nanti, pendengar ya, 7 Juli mendatang. Tanggal 7 tepat di hari Selasa ya. Selanjutnya saudara pendengar ya, saat ini juga sedang berlangsung ya, nampaknya pertandingan antara saat ini sedang berlangsung nampaknya, saudara pendengar, pertandingan antara Swiss Aljazair ya, pada dini hari nanti pukul 2 kita akan menyaksikan juga pertandingan selanjutnya antara Australia versus Mesir. Terus ada Argentina versus Tanjung Verde, dan juga pada pukul 9 pagi Kolombia versus Ghana. Ya, saudara pendengar, tinggal satu pertandingan, satu partai, maksudnya satu ini ya, satu apa? Satu kumpulan pertandingan lagi gitu ya. Maka slot untuk klasemen 16 besar ya, maksud kami dengan 16 besar ya, akan terpenuhi ya. Di sini tinggal 2 slot lagi ya. Di sini ada Swiss Aljazair, Kolombia Ghana, siapa yang menang akan bertemu di babak selanjutnya.
Selanjutnya ada Australia versus Mesir, Argentina Tanjung Verde. Nah, ini akan bertanding ya, antara menang nanti akan ketemu ya, antara Swiss Aljazair, Kolombia Ghana, bertemu antara Australia Mesir, Argentina Tanjung Verde. Kita lihat dan saksikan siapa yang akan berhasil meraih poin tersebut ya, yang akan melaju ke babak 16 besar. Ya, kami informasikan saudara pendengar ya, saat ini sudah tanggal 3 Juli. Pada tanggal 5 nanti, 5 Juli pada pukul 1 dini hari akan kita saksikan pertandingan Kanada versus Maroko. Nah, ini saya jagokan Maroko nih pendengar. Anda jagokan siapa? Ya. Selanjutnya pada pukul 5 pagi ya, 5 subuh antara Paraguay Prancis. Nah, saya pegangnya Paraguay. Selanjutnya ada Amerika Belgia pada tanggal 7 Juli saudara pendengar pukul 8 pagi. Ini antara Amerika Serikat versus Belgia. Saya pegang Amerika. Selanjutnya ada Portugal versus Spanyol pada tanggal 7 Juli pada pukul 3 dini hari. Saya pegang Portugal. Anda pegang apa? Iya. Selanjutnya pendengar tanggal 6 Juli ya, pukul 4 dini hari antara Brazil versus Norwegia. Saya pegang si Brazil gitu ya. Nah, selanjutnya ada Meksiko versus Inggris pada tanggal 6 pukul 8 pagi. Saya pegang Meksiko. Nah, antara Swiss, Aljazair, Kolombia, Ghana, yang menang di antara 4 tim ini akan naik ya. Naik bermain pada tanggal 8 ya, 8 Juli pukul 4 dini hari atau subuh. Nah, ditunggu juga lawannya antara Australia Mesir, Argentina Tanjung Verde. Siapa yang menang antara ini akan ketemu selanjutnya pada tanggal 12 Juli ya. Oke, pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, itulah beberapa informasi berkaitan dengan dunia bola yang kami hadirkan kepada Anda untuk dapat diketahui ya. Selanjutnya nanti kita akan menyaksikan 8 besar ya, setelah 16 besar nanti perempat final. Ini perempat final nih seru nih. Kayaknya sudah tim-tim kuat-kuat sudah nih. Ini aja sudah cukup kuat ya di 32 besar ini pendengar. Dimana tidak bisa dipungkiri ya, rata-rata tim-tim yang bermain itu kebobolan di babak pertama. Ya, kita lihat juga Belgia ya versus Senegal yang sempat terbobol di babak pertama. England ya, begitu juga. Lalu ada beberapa negara lagi yang juga sempat tertinggal ya di babak pertama, seperti Jepang kemarin pendengar ya, yang mana di babak pertama juga sempat meraih poin 1-0 ya, yang sudah cukup greget ya mainnya ya, melawan Brazil pada saat itu ya. Namun skor akhir Brazil berhasil ya mencapai permainannya pada babak kedua. Ya, selanjutnya juga kita juga melihat Paraguay ya versus Jerman kemarin, di mana Paraguay terlebih dahulu membombardir gitu ya posisi pertahanan Jerman yang juga cukup sengit, dan akhirnya Paraguay juga berhasil memulangkan Jerman ya di babak ke-32 besar ya Piala Dunia tahun 2020. Enam. Ya, saudara pendengar RRI Madinah dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan beberapa hiburan lagu ya, kembali menemani Anda pada siang hari ini. Tentukan
Pastikan ya Anda terus mendengarkan, kami akan hadirkan beberapa hiburan dan juga informasi-informasi update tentunya selalu tersajikan ya dari pagi hingga malam hari. Ya, saudara pendengar, kali ini akan ada lagu yang berjudul Cahaya kami hadirkan, selamat mendengarkan.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.
1: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
2: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
1: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
2: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
1: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
3: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus ditarakan bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah, sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait, mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending kesinilah dulu kan, beribur ya berapa-berapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik, agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

0: sampai sejauh mana. Untuk generasi saya ataupun siapa saja, ingat, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah adalah merupakan saksi utama. Tidak ada saya kalau tidak ada terdahulu.
1: Terima kasih telah mengorbankan masa muda kalian demi masa muda kami yang cerah. Jasamu tak akan kami lupakan. Semoga menjadi tumpuan ingatan sejarah untuk para penerus bangsa.

0: bahkan pada awalnya menjadi daerah pemukiman itu di daerah Binalatung, Tarakan Timur, yang bermula dari sering bertemunya para nelayan di sekitar Pulau Tarakan ini, kemudian menyebutkan tempat ini dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Tidung Kuno, yaitu kata Tarakan berasal dari kata Tarak yang berarti temu, mendapat akhiran an berbunyi Tarakan.
1: Mereka menjadikan Tarakan sebagai tempat singgah, tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain.
0: Ya, dari kelompok-kelompok nelayan tadi yang ada di beberapa sungai di dalam Pulau Tarakan ini kemudian berkumpul semua di daerah Pamusian, di Sungai Pamusian, membangun kampung. Yang di dalam catatan sejarah Tarakan ini disebut Dinasti Tengara, sampai kepada raja yang terakhir yaitu Datuk Adil pada tahun 1916 ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Manado.
1: Di pulau inilah tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sebuah perusahaan perminyakan Belanda yaitu BPM atau Batapis Petroleum Mechapis menemukan sumber minyak di Pulau Tarakan. Era minyak di Tarakan pun dimulai. Banyak tenaga kerja didatangkan terutama dari Pulau Jawa untuk kegiatan pengeboran ini. Era Hindia Belanda pun dimulai di Tarakan. Tarakan pun berkembang dengan penempatan seorang asisten residen pada tahun 1923 dan membawahi 5 wilayah, yakni Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan, dan Brau.
2: Tarakan itu merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan dalam kehidupan bangsa dan bernegara ini, di mana pemerintah Hindia Belanda pada waktu masuk ke Indonesia melalui wilayah utara, dia masuk ke melalui Tarakan.
1: Pada tahun 1941, Tarakan adalah salah satu bagian penting Hindia Belanda karena Tarakan sebagai pusat produksi minyak terbaik di dunia. Terbukti 2 ladang minyak di pulau ini memproduksi 1 juta barrel minyak setiap tahun.
2: Karena mereka melihat bahwa di Tarakan ada minyak dan gas, nah inilah barangkali kepada generasi penerus kita, sejarah ini harus kita wariskan, karena ini merupakan evaluasi buat mereka bagaimana memanfaatkan hasil dari perut bumi kota Tarakan ini untuk kita manfaatkan sebesar-besar kesejahteraan masyarakat kita.
1: 11 Januari 1942, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mendarat di bumi Tarakan, merebut kekuasaan garnisun Belanda.

0: Serangan ini merupakan bagian dari strategi gurita tengahnya Jepang. Tujuan Jepang sebenarnya adalah menguasai ladang minyak Tarakan sebagai salah satu persiapan Jepang menghadapi Perang Pasifik. Sebelum menyerahnya Belanda, sempat melakukan sabotase atas ladang minyak, namun dapat segera diperbaiki Jepang dan mulai menghasilkan minyak kembali. 5.000 penduduk Tarakan sengsara karena banyaknya pasukan Jepang begitu menyakitkan. Terjadi kekurangan makanan, kelaparan, dan tertindas. Jepang juga mendatangkan 600 buruh dari Jawa. Jepang juga memaksa sekitar 300 wanita Jawa untuk dipekerjakan sebagai juru tulis maupun membuat pakaian. Tanggal 1 Mei 1945, 20.000 tentara sekutu merebut Tarakan dari tangan Jepang. Perang hebat membumi hanguskan Pulau Tarakan. Perang dahsyat ini tercatat dalam sejarah dunia. Serangan ini juga membunuh beberapa ratus penduduk sipil Indonesia. Drama kemanusiaan kembali terjadi di Tarakan. Tarakan akhirnya dikuasai oleh pasukan sekutu yang berintikan pasukan Australia. Terjadi kerusakan di mana-mana akibat pengeboman dan serangan sekutu. Sebagian besar penduduk sipil menyambut pasukan Australia sebagai pembebas. Ratusan penduduk sipil Indonesia kemudian bekerja sebagai buruh untuk angkatan sekutu dan bekerja di ladang minyak setelah berhasil diperbaiki.
1: Dengan adanya gangguan pada musuh-musuh yang menghancurkan minyak, kami masih kecil. Pada saat Jepang itu sudah mulai berangsur pulang dari orang tua, sudah kembali ke pemukimannya dari daerah luar Tarakan itu Sekatak, kembali ke Tarakan. Tapi kami dari masyarakat di sini untuk mendapatkan minyak itu sangat sulit. Yang kita perlukan kebanyakan ditukar. Beras itu ditukar sama ikan, sama udang. Itu masalah makanan. Yang paling susah sekali itu pakaian. Pakaian itu kami sebelumnya berhubungan dulu kepada pengusaha yang namanya BPM. Jadi pada saat itu mereka kita datangi. Ya, setelah kami dapat berhubungan, begitu kami memadah hasil laut, ikan, kepiting yang disukai, disitulah kami mendapat pakaian yang kami perlukan.
0: Tarakan masa kini merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan. Kini Tarakan semakin berkembang dan menata dirinya, menyongsong masa depan yang lebih baik, dan berupaya terus untuk menjadi garda terdepan di wilayah Kalimantan bagian utara.

0: Korean Pop atau K-Pop merupakan musik populer Korea yang banyak digandrungi oleh generasi muda saat ini. Popularitas boyband dan girlband Korea membuat penggemar K-Pop semakin meluas. Didukung dengan kecanggihan berbagai platform sosial media, memudahkan siapa saja untuk menikmati K-Pop, dan perlahan K-Pop mulai mendapat tempat di hati penikmatnya. Fenomena ini umum dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Tidak hanya K-pop yang digandrungi oleh para milenial, tapi juga drakor atau drama Korea yang merupakan produk dari Korea tersebut. Yang pada akhirnya, secara tidak langsung, melalui drama Korea dan lagu-lagunya, generasi muda mengenal budaya Korea sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Korean Wave atau Hallyu Wave, gelombang Korea saat ini sudah menjamah generasi milenial dalam berbagai hal, mulai dari fashion, make up, makanan, hingga bahasa. Lalu bagaimana sudut pandang generasi milenial terhadap demam Korea saat ini? Apa menariknya budaya Korea bagi generasi milenial? Sebaliknya, apakah mereka mengenal dan mencintai budaya dalam negeri? Berikut penuturan Hesti, mahasiswa yang kini sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Yogyakarta.
1: Menurut kamu apa sih yang menjadi penyebab demam Korea saat ini? Dan akhirnya kalian para generasi muda itu lebih condong ke budaya Korea.
2: Mungkin berawal dari drakornya kali kak. Pemeran dari drama Korea itu ganteng-ganteng, cantik-cantik juga. Actingnya itu totalitas sekali. Setelah kita nonton dramanya, kita jadi tahu juga makanan mereka itu apa-apa aja. Terus gaya fashionnya, make upnya, mereka itu kayak gimana. Ya akhirnya kita itu jadi pengen juga ngikutin gitu. Mungkin lebih tepatnya penasaran mungkin ya, pengen coba juga. Dan lama-kelamaan kita pun jadi tertarik gitu dengan hal-hal lainnya. Dan akhirnya mencari tahu budaya-budaya mereka itu seperti apa-apa aja gitu. Lewat dramanya itu, secara tidak langsung sih, mereka seperti menjelaskan kehidupan di negaranya itu seperti apa. Hal itu pula yang membuat kita lebih tertarik gitu ke budaya Korea. Mereka itu kayak mempromosikan budaya mereka untuk menarik hati kita gitu, untuk menonton dramanya, pokoknya tentang K-pop, drama, atau street food, makanannya, gitu kak.
1: Gimana dengan budaya kita sendiri, Indonesia?
2: Sebenarnya budaya Indonesia itu lebih keren kak, misalnya dari keberagaman suku dan adatnya juga. Dan yang gak kalah saing itu adalah makanannya yang udah banyak terkenal di luar negeri, malah menjadi makanan terenak pula di luar negeri. Banyak juga jenis-jenis makanan dan jajanan-jajanan street foodnya. Dan kalau misalnya dari industri musik, Indonesia juga gak kalah saing sama K-pop. Indonesia juga udah terkenal gitu dalam membuat musik. Kalau misalnya film Indonesia, saya suka karena banyak juga film-film Indonesia yang action atau yang tentang drama kolosal pendek itu lebih menarik. Menurut saya sih kayak gitu, Kak. Jadi, saya mengajak teman-teman semua, kaum milenial, kita perlu mengenal budaya negara lain untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kreativitas kita. Tapi ingat, bukan berarti kita mengadopsi seluruh budaya dari negara lain sampai membuat kita itu lupa sama jati diri negara kita sendiri. Kita sebagai generasi anak bangsa yang memiliki kewajiban menjaga, merawat budaya bangsa sendiri, yaitu Indonesia, kita perlu mensupport produk dalam negeri dari segi fashion, musiknya, film-filmnya, seni, serta budayanya. Jadi kita harus mencintai budaya kita sendiri. Begitu sih menurut aku kak.
0: Masuknya budaya Korea di kalangan generasi milenial tentunya memiliki nilai positif dan negatif. Dampak positifnya menambah pengetahuan

0: orang budaya asing. Melalui lagu-lagu maupun drama, secara tidak langsung mereka mempelajari bahasa baru. Gelombang Korea juga dapat menjadi ladang bisnis bagi generasi milenial yang pandai melihat peluang. Karena segala hal yang dilabeli K-pop atau drama Korea selalu menarik di mata penggemarnya. Misalnya merchandise, aksesoris, goodies, dan lainnya. Hal inilah yang dilakukan Ajeng, seorang pelajar SMA yang melihat adanya peluang pasar dari komunitas pecinta Korea di kalangannya.
1: Ya, karena aku melihat antusias teman-teman tentang K-pop, mulai dari album, photocard, jaket, gantungan kunci, dan lain-lain. Nah, dari situ aku melihat sebuah peluang bisnis dan coba ngambil kesempatan tersebut. Hasilnya bisa jadi uang jajan tambahan.
0: Di sisi lain, gelombang Korea juga memiliki dampak negatif, yakni lunturnya nilai budaya dalam negeri, hilangnya ketertarikan dan apresiasi terhadap budaya Indonesia, dan krisis identitas sebagai anak bangsa karena gaya hidupnya cenderung mengikuti budaya asing. Hal ini menjadi perhatian salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Malinau, Dr. Insinyur Dolvina Damus MSI. Ia merasa prihatin dengan fenomena cinta Korea yang menjamur di kalangan generasi milenial. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama pemerintah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Masing-masing memiliki tanggung jawab menumbuhkan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya dalam negeri, terhadap generasi milenial sejak dini.
2: Nah, itu saya kira menjadi PR kita bersama. PR kita bersama, PR pemerintah, PR masyarakat, PR keluarga, pendidikan dalam keluarga, kan bagaimana sejak dini semua kita mengambil peran bagaimana meningkatkan kesadaran anak muda kita atau anak-anak kita lebih mencintai budaya kita sendiri. Jadi upaya sosialisasi sendiri, upaya ya kerja sama semua ya, sosialisasi, edukasi kepada anak-anak kita dari dini dan generasi kita untuk mencintai budayanya gitu, lebih mencintai budayanya, dan kita sendiri harus gencar juga menunjukkan kepada anak-anak muda kita, ini loh budaya kita, kepada anak-anak dini kita, ini loh bentuknya gitu kan, kekayaan kita tuh ini. Nah, itu harus kita lakukan. Bentuk-bentuk promosi yang kita lakukan juga harus menarik bentuk-bentuk edukasi soal budaya kita sendiri kepada generasi kita gitu, supaya mereka kaya dengan budayanya, sudah tahu budayanya, lalu melihat keluar mereka tetap punya filter. Kalau mereka melihat tanpa dasar ya, seperti yang anak-anak muda yang lebih cinta kepada nontonnya drama Korea, nontonnya Vanessa, dan dia belum kosong, tidak ada dasar akan adat budayanya sendiri, ya itu yang akhirnya bisa menerima buta-buta budaya orang lain. Tapi kalau sudah kita perkaya dia dengan adat budaya kita sendiri sejak dini, saya kira melihat keluar itu akan membuka jendela untuk dia lebih memperkaya apa yang dia punya.
0: Dengan adanya demam Korea di kalangan generasi milenial menjadi tantangan baru untuk dapat menumbuhkan kecintaan dan lebih menghargai budaya Indonesia. Dengan cara mengedukasi generasi muda untuk dapat melihat dengan bijak dan kreatif terhadap budaya luar yang masuk ke Indonesia. Karena tidak ada salahnya menyukai atau mempelajari budaya asing untuk menambah kasana ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Namun, jika budaya asing sudah membuat generasi milenial kita melupakan identitas kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya dan keunikannya sendiri, hal ini akan menyebabkan hilangnya rasa cinta dan bangga terhadap tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Madinah dimanapun Anda berada, kita akan ikuti ya jalannya salat Jumat bersama Pro 1 RRI Tarakan ya, di Masjid Betul Iza Islamic Center Kota Tarakan. Saudara pendengar, tetap bersama Radio Republik Indonesia Malino.

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مرب الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Jumat, salat yang satu-satunya salat yang harus dikerjakan secara berjamaah. Semua salat boleh dikerjakan sendiri, salat wajib, salat sunat, semua salat bisa sendiri. Tapi kalau salat Jumat tidak boleh sendiri, tidak sah orang kalau salat Jumat sendiri. Kalau dia sendiri misalnya musafir, maka hendaknya dia salat zuhur, bukan salat Jumat. Karena salat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Sesuai bahasanya Jumat, jamaat harus berjamaah. Sehingga itu salat Jumat itu dibedakan dengan salat Idul Fitri, walaupun sama-sama dua rakaat. Kalau Idul Fitri Idul Adha dia dua rakaat, tetapi salat dulu baru khutbah. Kalau salat Jumat dia dua rakaat, tetapi khutbah dulu baru salat. Karena orang yang sengaja tidak mau dengar khutbah, tidak sah dia punya salat Jumat. Lain dengan salat Idul Fitri, selesai salat langsung pulang, tetap sah dia punya salat Idul Fitri Idul Adha, karena dia beda. Jadi salat Jumat adalah salat yang mesti dikerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai hal. Di antaranya beliau diutus Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dia dibedakan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain diutus oleh Allah untuk kaumnya, kaumnya, kaumnya, tapi Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Ada 124.000 nabi dan rasul, 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus Allah silih berganti. Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh kaumnya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Musa li kaumihi, Nabi Musa diutus untuk kaumnya, Isa li kaumihi, Nabi Isa untuk kaumnya, maka Nabi Muhammad SAW dia akan dikatakan tidak diutus melainkan untuk rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta. Bahkan beliau diutus Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk masyarakat yang ada di Jazirah Arab. Jadi bukan hanya untuk orang yang ada di Jazirah Arab, untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Itu pun juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak seperti nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya, kepada kaumnya. Bahkan Nabi Muhammad adalah Allah, adalah orang yang sangat dipercaya oleh Allah. Al-Quran mengatakan ma'atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu, kerjakan itu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, tinggalkan itu. Dalam ayat yang lain disebutkan, man ata'ar Rasul, faqad ata'allah. Kalau kalian sudah taat kepada Rasulullah, maka berarti kalian sudah taat kepada Allah. Begitu istimewanya.
1: Nabi Muhammad itu, man ata'ar rasul faqad ata'allah. Kalau kamu sudah taat kepada Rasulullah, maka berarti kamu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini akan dianggap belum beriman kalau kita tidak menjadikan beliau sebagai contoh. Dalam Al-Qur'an itu dicatatkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka bima shajara bainahum. Demi Tuhan, hai Muhammad, tidak beriman mereka kecuali mereka mampu menjadikan engkau sebagai tolok ukur. Itu dalam Al-Qur'an. La yu'minuna hatta yuhkimuka, kecuali mereka mampu menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai tolok ukur dalam peri kehidupan mereka. Itu ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin, mari kita selalu berupaya untuk bertakwa kepada Allah dalam rangka taat kita kepada Allah dan Rasul. Dalam artian, mari kita kerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan mari kita tinggalkan apa yang dilarang Allah. Jangan sekali-kali kita mengerjakan apa yang dilarang Allah, sebab resikonya di hari kemudian terlalu besar. Terlalu besar. Kehidupan manusia dicatat oleh malaikat Allah berdetik, per detik dihitung oleh Allah. Jam 6 apa yang dia kerjakan, jam 6 lewat 10 menit apa yang dia kerjakan, jam 6 lewat 15 menit apa yang dia kerjakan, jam 6 lewat 30 menit apa, seluruh hidupnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan yang sudah mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, jelas itu dalam surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat seluruh perbuatan baik dan buruk yang mereka lakukan. Naktubu itu ditulis. Wa naktubu ma qaddamu, qaddamu itu yang didahulukan, apa yang dilakukan waktu hidup. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat secara rapi apa yang mereka kerjakan di waktu hidup. Di waktu hidup tentu ini pertanggungan jawab di hadapan Allah. Wa asarahum, bahkan bekas-bekas perbuatan baik dan buruk yang mereka lakukan kami catat dengan rapi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami simpan pada buku catatan yang kokoh. Imam Mubin itu ada yang mentafsirkan Lauhul Mahfud. Jadi perbuatan baik dan buruk ini semua tercatat di Lauhul Mahfud. Nanti di hari kemudian akan dilihatkan oleh Allah, disebutkan famay ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Kalau kalian berbuat baik, sekecil apapun kebaikan yang kalian berbuat, akan kamu lihat juga kebaikan itu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, berbuat jelek, sekecil apapun kejahatan, kejelekan yang kamu lakukan, akan kamu lihat juga. Makanya kita diperintahkan untuk selalu bertobat kepada Allah, agar supaya catatan ada, catatannya ada, tapi azabnya tidak akan dirasakan karena kita bertobat. Ini tulisannya, kau melakukan kejahatan pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, ini catatannya. Tapi karena kau bertobat, ini tinggal tulisannya dan azabnya tidak kau rasakan. Alhamdulillah. Bertobat, tubu ilallah, taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Itulah kalau kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu ialah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan tinggalkan apa yang dilarang Allah. Nah, di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang bertakwa itu punya ciri-ciri yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Qur'an. Orang yang bertakwa itu disebutkan secara terperinci. Kalau bapak para jamaah sekalian mau lihat ciri-ciri orang takwa itu, misalnya disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 2-4, itu ciri orang takwa. Juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, juga ciri orang takwa. Ciri orang takwa juga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 124-125, itu ciri-ciri orang takwa. Bahkan puncak orang yang takwa itu disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17, 18 dan 19. Pada surah Az-Zariyat ini disebutkan ciri orang takwa ialah orang yang mampu bangun di malam hari, mendekatkan diri kepada Allah, itu salat tahajud. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur dan banyak bangunnya di malam hari, mendekatkan diri kepada Allah. Itu ciri orang takwa yang sungguh-sungguh. Puncaknya itu karena kalau azan maghrib, ketika azan kemudian kita datang ke masjid salat maghrib, itu tidak luar biasa, itu biasa. Ketika azan Jumat kemudian kita datang ke masjid untuk salat Jumat, itu tidak luar biasa, itu biasa. Yang luar biasa itu ketika orang terlalap tidur kemudian kita bangun mendekatkan diri kepada Allah, itu yang luar biasa. Ketika orang semua tertidur kemudian kita bangun mendekatkan diri kepada Allah, setelah itu kita minta ampun. Wa bil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Kemudian setelah selesai tahajud itu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang luar biasa. Sehingga itu salat malam itu menjadi ciri orang yang takwa secara sungguh-sungguh. Dan katanya ini selama 23 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, itu salat malam tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dihadapkan, katanya menimbulkan kehalusan rasa. Orang yang salat serajin salat malam itu perasaannya halus rasanya, ya lembut pembawaannya, itu sebagai akibat, sebagai hasil dari tahalul. Tapi itu ciri orang yang takwa itu, hadirin sekalian. Nah, yang di dalam yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4, ciri orang takwa ialah dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam tafsir yang lain disebutkan la syakka fihi, tidak ada keraguan. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Untuk apa dia diturunkan? Dia diturunkan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu orang takwa itu ialah sesudahnya itu. Tapi sebelum kita bicara takwa, kita perlu menyinggung Al-Quran yang disebutkan la syakka fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan, dia adalah kebenaran mutlak, dan itu bisa bisa diteliti secara akal sehat bahwa Al-Quran itu benar adanya. Pertama, Al-Quran itu lahir di zaman jahiliyah. Al-Quran lahir di zaman jahiliyah. Waktu Nabi Muhammad lahir itu 1-2 orang saja bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy yang bisa baca tulis. Selebihnya itu mereka buta huruf, tidak tahu baca. Nah, di saat itulah Al-Quran lahir. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah di zaman jahiliyah kemudian ada lahir satu kitab yang sampai hari ini luar biasa isi kandungannya, belum sempat digali oleh para ahli, padahal dia muncul di zaman jahiliyah? Apa mungkinkah ada orang di zaman jahiliyah yang bisa membuat semacam Al-Quran yang dia berbicara segala persoalan hidup manusia? Dia bicara, dia mengatakan bahwa kalian tidak akan sampai ke bulan kecuali kalau kamu bikin alat, la tanthuruna illa bisultan. Kamu tidak akan sampai ke bulan kecuali kalau kamu bikin alat, kamu bisa sampai ke bulan. Padahal ini di zaman manusia bodoh. Mungkinkah di zaman manusia bodoh ada yang bisa membuat kitab yang semacam ini? Al-Quran bicara tentang penciptaan manusia. Summa khalaqnal nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan manusia itu dari setetes air suci, kemudian air suci itu kami roba menjadi segumpal darah, gumpal darah itu menjadi diroba lagi menjadi segumpal daging, kemudian segumpal daging itu membungkus tulang belulang, dan kami jadikan dia menjadi makhluk. Setelah diteliti oleh manusia hidup di abad modern sekarang, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang 14 abad lalu itu. Nah, mungkinkah di zaman manusia bodoh ada kitab yang bercerita seperti itu? Akal kita akan mengatakan tidak mungkin, ini karangan manusia. Kalau begitu dari mana? Dari Allah. Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia bicara kebenaran. Manusia, Al-Qur'an lahir dari orang bodoh yang tidak tahu baca tulis. Al-Qur'an mengatakan Nabi Muhammad itu disebut Nabil Ummi. Dia nabi yang buta huruf. Mungkinkah orang yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca, kemudian membuat satu surat? Taruhlah kita katakan itu karangan Muhammad, tapi akal kita menerimakah seorang buta huruf yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kemudian membuat satu kitab yang begitu luar biasa hebatnya? Akal kita akan mengatakan, akan menolak itu kalau kebenaran. Apalagi Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah bohong. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah dusta dengan dusta kecil. Nah, kalau dia tidak pernah berdusta kecil, apa masuk akal kalau dia bikin dusta besar? Dia taruhlah dia bisa mengarang, dia karang Al-Quran, kemudian dia umumkan, ini datang dari Allah, padahal dia punya buatan sendiri. Bohong sendiri aja tidak berani, membuat dusta besar untuk membohongi manusia bermiliar-miliar sesudahnya. Dengan kajian ini, kita pasti akan berkesimpulan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Untuk apa dia? Allah menyatakan dia diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita jadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk orang takwa. Orang takwa itu ialah orang yang beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka percaya kepada yang tidak kelihatan tetapi melihat. Tidak kelihatan tapi melihat. Allah itu tidak kelihatan tapi melihat. Di mana saja kita berada, di situ ada Allah. Oleh sebab itu janganlah kita berbuat sesuatu, sebab Allah melihat. Imam Al-Ghazali mengomentari ayat ini. Jamaah sekalian, kau tidak malu kau tutup rapat pintu rumahmu, kau tidak malu kau tutup rapat jendela rumahmu, kau bikin dosa, kau kerjakan maksiat, padahal Allah lihat semua yang kau kerjakan itu. Tidak ada yang tidak kelihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi fasilitas hidup kepada kita. Diberinya kita mata, diberinya kita telinga, dia beri kita kaki supaya kita bisa jalan melanglang buana di muka bumi. Kita diberinya mata supaya kita bisa melihat alam yang indah ini. Dan itu semua diberikan dengan cuma-cuma. Pantaskah orang yang memberikan sesuatu yang cuma-cuma kemudian kita lupakan begitu saja? Seringkali saya mengatakan bahwa orang berjalan itu karena ada kakinya, tapi bukan karena ada kakinya orang bisa berjalan. Kalau karena ada kakinya orang bisa berjalan, pertanyaannya kenapa banyak orang yang punya kaki tapi tidak bisa jalan? Orang melihat itu karena ada mata, itu benar, karena memang orang melihat karena ada mata. Tetapi pertanyaannya yang timbul, kalau memang orang melihat itu cuma karena ada mata, pertanyaannya kenapa banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat? Itu karunia Allah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Patut untuk kita syukuri. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuat kita yang baik berubah jadi buruk itu hanya dalam hitungan detik saja. Kadang-kadang orang bisa melihat, tahu-tahu berubah jadi tidak melihat karena dia dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Al-Quran yang diturunkan Allah katanya 6666 ayat itu, kalau dibuatkan kesimpulan, maka kesimpulannya cuma dua. Jadi Al-Quran yang begitu tebal itu katanya 114 surah, 666 ayat itu, kalau dibikin kesimpulan, kesimpulannya cuma dua. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Selesailah itu sudah. Hanya dua aja kesimpulannya, kalau kita bikinkan kesimpulan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka marilah kita selalu berusaha untuk taat mengerjakan perintah Allah, dan kita berupaya sekuat tenaga kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat di dunia ini, selamat di akhirat kelak nanti, dan kita akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
0: Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 3 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tajuseller 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Kota Tarakan. Selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
1: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat
2: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Kaltara, Step Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Step, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat. Juga menduga adanya kelalaian dari pihak sekolah, di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Steph mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan

0: menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perbani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perbani. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, literasi digital menjadi hal yang penting dalam menyaring segala macam akses informasi yang begitu mudah didapatkan oleh anak-anak.
2: Internet itu kan membaca pola. Dia sudah melihat, oh ini seperti ini road anak-anak.
3: Literasi digital menjadi hal terpenting dalam menyaring segala macam akses informasi di dunia maya yang begitu mudah didapatkan oleh anak-anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan, Dr. Jumiati mengatakan, ruang digital harus diciptakan aman dan ramah anak. Dan untuk mencapai hal tersebut, anak harus diberi pemahaman tentang literasi digital. Jumiati mengungkapkan salah satu yang paling sering dilihat anak-anak selain bermain game secara online adalah media sosial atau medsos. Bahkan medsos sudah menjadi kehidupan bagi anak, sehingga perlu filter yang cukup kuat agar anak-anak tidak terpengaruh hal-hal negatif.
2: Internet itu kan membaca pola. Dia sudah melihat, oh ini seperti ini road anak-anak, arahnya ke sini, nah kemana. Nah, akhirnya itu yang dibaca, akhirnya itu yang dibaca oleh predator digital itu untuk memulai melakukan pendekatan kepada anak, memberikan rasa nyaman kepada anak, memberikan janji-janji kepada anak. Lalu mulai masuk ke ruang private dengan minta nomor WhatsApp dan sebagainya. Lalu dimulailah ada nomor WhatsApp yang diberikan, dimulailah sudah dengan kegiatan-kegiatan ya seperti pemerasan atau anak disuruh berfoto. Dan makanya itu pentingnya namanya literasi digital. Karena dalam literasi digital itu baik orang tua maupun anak itu dipahamkan bahwa yang pertama semua orang yang ada di media digital yang belum kamu pernah ketemu secara langsung itu merupakan orang asing. Oleh karena itu tetap kita hati-hati.
3: Oleh karenanya menurut Jumiati, memberikan pemahaman literasi digital oleh orang tua kepada anak menjadi sangat penting. Mengingat dengan literasi digital, anak menjadi cerdas saat berselancar di dunia maya, bisa memilah informasi, menjaga privasi, dan berinteraksi secara sehat di medsos. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Pagutaka siang hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, BPJS Kesehatan melaporkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan cakupan kepesertaan Universal Health Coverage atau UHC mencapai 98,62% penduduk Indonesia.
4: Alhamdulillah di akhir tahun 2025 kondisi keuangan BJSN atau DJS tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar 30,64 triliun.
5: Dalam acara Public Expose, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyatakan jumlah peserta JKN hingga akhir 2025 telah mencapai 282,7 juta jiwa. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan berhasil membukukan pendapatan iuran sebesar 176,72 triliun rupiah. Meskipun pengeluaran biaya pelayanan kesehatan meningkat menjadi 191,33 triliun rupiah, kondisi keuangan DJS tetap sehat dengan aset bersih 30,04 triliun rupiah. Angka ini mampu mencukupi estimasi pembayaran klaim hingga 1,88 bulan ke depan.
4: Alhamdulillah di akhir tahun 2025 kondisi keuangan DJSN atau DCS tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar 30,04 triliun. Kita mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sehingga berada dalam kategori sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Selain kinerja keuangan yang sehat, program JKN juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional seperti peningkatan PDB sebesar 129 triliun rupiah serta menyelamatkan sekitar 7 hingga 8,1 juta penduduk dari kemiskinan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli atau palsu.
1: Menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu
2: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Isu adanya dugaan penggunaan sertifikat atau piagam penghargaan palsu dari cabang olahraga panahan tingkat nasional mencuat ke publik setelah memicu keresahan di kalangan orang tua murid dan pelaku olahraga cabang panahan. Menanggapi temuan itu, Ketua Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arpiono angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
1: Di Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan.
2: Meski enggan menghakimi, Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid dan pelaku olahraga cabang panahan. Berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas kejuaraan dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional, nama yang bersangkutan diketahui justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam beredar. Rozi menekankan bahwa keresahan ini murni demi menjaga mental dan semangat para atlet panahan Tarakan yang asli. Sebab untuk meraih podium di tingkat nasional, seorang atlet harus melalui proses latihan yang sangat berat dan memakan waktu yang tidak sebentar. Namun, Rozi juga menyampaikan respon yang mengejutkan sekaligus bijak. Jika sang anak terbukti benar-benar meraih prestasi tersebut secara sah, Perpani Tarakan justru siap menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Sampai juara 3 ya.
1: Bukan ya, tingkat nasional, ya, Mas, bukan tingkat provinsi, tingkat
3: iya,
1: itu. Ini malah saya mau rekrut nih sebagai atlet Perpani. Iya. Gitu. Tapi kalau bukan, kan kasihan atlet-atlet yang sudah berusaha gitu sih, Mas.
2: Rozi mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mendetail. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Kota Tarakan. Literasi digital menjadi hal yang penting dalam menyaring segala macam akses informasi yang begitu mudah didapatkan dan diakses oleh anak-anak. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda ya, yang saat ini lagi menikmati istirahat setelah bekerja setengah hari ini ya. Di hari Jumat biasanya ada yang kerjanya setengah hari atau kerjanya satu hari full ya. Yang untuk yang siang hari ini sudah lagi rebahan ya, mengistirahatkan badan, selamat istirahat. Untuk yang lagi makan siang juga selamat menikmati makan siangnya. Semoga bisa dinikmati dengan lahap ya di awal pekan Juli, minggu pertama Juli ini ya. Dan memasuki pukul 13.32, pendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati sembari beristirahat, sembari makan, ataupun sembari kembali melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan Anda di siang hari ini.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar

untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, tu yang ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Allah, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Rekal masih di Pro Dangdut ya, di siang hari ini, dan lagu yang baru saja dinikmati Denny Caknan dengan Karto Nyono Mendut Janji menjadi lagu terakhir di segmen Pro Dangdut kita di siang hari ini, dan sekaligus lagu penutup di jumpa kita pada siang hari ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung di TikTok, meramaikan di TikTok, dan sekaligus request lagu-lagu yang ingin diputar dan ingin didengar untuk Anda di siang hari ini. Sampai jumpa sekali tentunya dengan sajian lagu-lagu dan informasi juga musik yang akan menemani Anda pada Sabtu esok. Saya Agus Mulana, sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida. Di sini tentunya akan memberikan beragam program informasi dan juga lagu-lagu irama-irama merdu yang akan menemani ruang dengar Anda sembari menikmati sore hari ini di Kota Tarakan yang lumayan cerah membakar. Udah pasti panas-panas gini, kalau pengen keluar rumah yang cewek-cewek yang setiap harinya pakai skincare, jangan lupa pakai sunscreen atau juga pakai sunblock ya, biar kita terlindungi dari sinar matahari yang menyala banget nih. Tapi untuk Anda yang mungkin hari ini pengen menantang matahari karena pengen merencanakan jogging, lari, jalan santai, semangat deh. Tapi harus tetap ini ya, kalau bisa pakai sunscreen lah gitu. Jangan lupa untuk senantiasa berhati-hati dimanapun Anda berada, di jalan, di rumah. Di rumah juga harus hati-hati ya, lihat dulu tuh ya. Kalau misalnya udah masak, kompornya dimatikan ya. Kalau misalnya keran airnya udah gak dipakai, dimatiin tuh, soalnya takut banjir. Ya, pendengar, di sore hari ini juga tanpa basa-basi akan kami hadirkan. Ini ada lagu dari Gia dengan judul Kau Cinta Matiku. Waduh, waduh, mari kita mendengarkan sama-sama.

0: Kita udah mau closing. Ini bill-nya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
2: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa, weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, masih pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengan Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini informasi datangnya dari Presiden yang mana Belarus, Alexander Lukashenko, yang mana menyampaikan kegembiraannya karena banyak warga yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Presiden Lukashenko ini mengatakan bahwa bagi rakyat Belarus, Indonesia adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Dan Presiden Lukashenko juga mengatakan bahwa mempermudah kunjungan warga negara Indonesia ke negara sehingga akan semakin banyak kunjungan ke Belarus. Pemerintah Belarus juga memberikan perhatian terhadap kunjungan WNI ke Belarus. Oleh sebab itu, Presiden Lukashenko mendukung rencana pemerintah Indonesia membuka kedutaan besar Republik Indonesia di Minsk, Belarus. Ia juga mendukung kebijakan bebas visa sehingga semakin banyak turis dari Indonesia maupun Belarus yang bisa ke Indonesia atau ke Belarus sendiri. Presiden Lukashenko ini juga mendukung rencana pembukaan penerbangan langsung ke Belarus dan ia meyakini bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan pariwisata Indonesia dan juga Belarus.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Jinis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini, edisi 3 Juli 2026, bersama Eni yang bertugas menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, setelah tadi saja lagu menemani aktivitas sore Anda untuk hari ini, kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi di ruang dengar Anda. Baik, kita akan ke informasi pertama untuk sore hari ini dari Kabupaten Malinau, pendengar. Ya, Anda pun juga dapat mengakses informasi lainnya di rri.co.id. Informasi kali ini terkait komitmen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pos keamanan lingkungan Poskamling mendapat apresiasi. Salah satu Poskamling di Kabupaten Malino berhasil menorehkan prestasi berkat konsistensi warga menjaga situasi tetap kondusif. Pos keamanan lingkungan Poskamling RT14 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat dinobatkan sebagai Poskamling terbaik tingkat Kabupaten Malino. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 Malpores Malinau pada Rabu 1 Juli 2026. Ketua RT14 Desa Tanjung Lapang, Ibrahim, mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh warga yang selama ini aktif menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan Ronda Malam. Pos Kamling RT14 dinilai sebagai yang terbaik karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta didukung keaktifan masyarakat yang secara konsisten menjalankan jadwal ronda malam yang telah disepakati bersama. Ibrahim menjelaskan setiap warga mendapatkan giliran berjaga di pos Kamling berdasarkan jadwal yang telah disusun. Sistem tersebut membuat kegiatan ronda malam berjalan rutin sehingga keamanan lingkungan tetap terjaga. Ia menambahkan pos Kamling RT14 juga sempat dikunjungi langsung oleh Direktur Binmas Polda Kalimantan Utara sebagai bagian dari verifikasi lapangan sebelum mewakili Kabupaten Malino pada penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Berkat prestasi tersebut, Poskamling RT14 berhasil meraih juara ketiga pada ajang Poskamling tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ibrahim berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi warga yang untuk terus mempertahankan budaya ronda malam dan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Ia juga mengapresiasi Polres Malino yang terus mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan melalui pembinaan Poskamling. Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa sinergi antar masyarakat dan kepolisian mampu menciptakan lingkungan yang aman sekaligus memperkuat budaya gotong royong di tingkat RT. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Demikianlah tadi sajian lagu dan informasi menemani aktivitas Anda sore hari ini pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti lintas Banjar Nusantaraya edisi 3 Juli 2026. Tetap bersama kami di RRI Malina.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana, Rusdi?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita. Baik, Dita. Ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerjasama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
3: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
2: Meski begitu, Isbeth menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Pelanggar Raya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Pelanggar Raya?
1: Di Pelanggar Raya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi kurang lebih 1 jam Nunukan dikuyur hujan dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Pelanggar Raya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, harus di informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, yang mana sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Air akan terjadi ablasi karena bandaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
2: Ini rekomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
4: Ini RT 03 RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9 hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau enggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya, seperti tahun dulu-dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah.
3: Ya. Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin. Sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ada informasi apa di Banjarmasin sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Arini Nukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Lampu lah, mati lampu nih, Bu.
3: Ini kalau you was
2: belum. Iya, iya.
3: Tapi jualan ditutup
4: ya. Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nurahmah, warga Jalan Jari Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
2: Mau urus apa bin sini?
3: Ya, mau
2: ngisi kartu keluarga.
5: Mati lampu
2: bolak-balik. Dengan mati lampu ini bolak-balik ya jadinya. Oh, mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Mengganggu. Ini kalau you harus bolak-balik.
2: Iya.
3: Tapi jualan ditutup ya.
4: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Helvia Nor, tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para kasir online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya, kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Disdukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Jima Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Diti Hang Raini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida. Rusti,
0: Jubaida.
1: Iya, baik.
0: Baik.
1: Dan kalau Jubaida, untuk kondisi gimana? Cuaca nih Rusti ya, sore ini lumayan cukup

0: dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan. Dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
1: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat
2: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara, Step Cindy Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Step, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau TB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat. Juga menduga adanya kelalaian dari pihak sekolah, di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Steph mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan persoalan ini. Sebagai langkah tegas ke depan, Perpani Kaltara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperlakukan aturan baru, di mana mulai tahun depan ia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengpro Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
3: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami menghadirkan informasi dari Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKMPP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan, ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKMPP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan peter. Peter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar, kita akan kembali ke informasi selanjutnya untuk sore hari ini. Masih dari Kabupaten Malinau, kali ini informasi terkait pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026. KPU Malinau tetapkan sebanyak 60.584 pemilih. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau triwulan kedua tahun 2026. Kamis 2 Juli 2026, kegiatan yang dipusatkan di ruang media center KPU Malinau itu dihadiri instansi dan lembaga terkait seperti di Dukcapil Malinau, BPS Malinau, Kesbangpol Malinau, Kepolisian, dan Kodim 0910 Malinau, dan lainnya. Ketua KPU Malinau Marcelino Esos mengatakan rapat pleno terbuka tersebut, KPU menetapkan bahwa jumlah pemilih Malinau pada triwulan 2 tahun 2026 ini mencapai 20.584 pemilih yang tersebar di 109 desa di wilayah 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau Suryansa usai pleno tersebut mengatakan bahwa Bawaslu juga telah mengajukan petisi terkait data pemilih karena telah meninggal. Namun telah diproses KPU dilakukan perubahan status data. Baik KPU maupun Bawaslu Malinau berharap kiranya masyarakat juga dapat mengecek kembali data dan dapat melaporkan ke Disdukcapil jika terdapat perubahan, baik yang pindah masuk atau keluar daerah maupun yang sudah meninggal. Demikian pendengar untuk informasi sore hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya manis.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Demikianlah tadi Pengacara Tralestari dengan lagunya Cinta Sejati menutup rangkaian program kita di sore hari ini. Selanjutnya Voice of Islam akan kembali hadir menemani Anda menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Sudah di pukul 17.59 menit pendengar ya. Saatnya kita akan dengarkan saja lagu-lagu religi. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore, selamat mendengarkan. Mungkin ada yang baru saja menyelesaikan segala aktivitasnya di sore hari ini, selamat kembali pulang ke rumah, istirahat, dan menunggu waktu maghrib. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu religi. Baik pendengar, akan kami awali dari lagunya Fatin ya, dengan judul Bersyukur. Disusul nanti lagu-lagu lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selanjutnya, ya pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Maryam bersama Ismail Anuri. Selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimun edisi 3 Juli 2026.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat malam pendengar Warta Intimung, Jumat 3 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya, Eni Nilawarta Intimung selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Malinau harus puas di posisi peringkat kedua tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada Musabaqo Tilawatil Quran MTQ ke-10 tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Malinau. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Posisi peringkat kedua tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada MTQ ke-10 pada penutupan MTQ yang digelar Kamis 2 Juli 2026 malam dianggap Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. sebagai prestasi kafilah Malinau yang sangat luar biasa dari sebelumnya. Karena saat bermusabaqoh tingkat provinsi di Kabupaten Nunukan tahun lalu, Malinau terduduk di posisi juara 4 dari 4 kabupaten dan 1 kota se-Kalimantan Utara. Wabu pun memberi apresiasi semua kafilah Malinau, termasuk juga pengurus LPTQ Malinau serta para pihak terkait yang telah mendukung dan memberikan semangat peserta untuk tampil lebih baik, sehingga meraih juara runner-up atau juara terbaik kedua pada MTQ ke-10 tingkat Kalimantan Utara di tahun 2026 ini. Terpisah, Sekretaris Kabupaten Malinau Dr. Ernest Silvanus SPIMM mengaku bangga atas prestasi juara umum kedua pada MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini.
2: Untuk Malinau, selamat juara dua dengan kalau mahalah 11 ya. Ya, ini pencapaian yang luar biasa. Berarti persiapan dari kontingen Malinau selain sebagai tuan rumah juga sebagai peserta dari MTQ itu sendiri. Ya, jadi target dari Malinau sendiri sudah sangat luar biasa. Jadi terima kasih kepada kontingen, khusus kepada Ketua LPTQ dan semua pembina-pembina yang selama ini mempersiapkan tapinya utusan. Mungkin itu ya, harapan kami nanti ke depan, baik MTQ pada tingkat kabupaten kita harus terus tingkatkan, begitu juga nanti dalam perlombaan MTQ tingkat provinsi yang akan datang. Kita harapkan menjadi lebih baik. Selamat intinya untuk Bulungan sebagai juara umum, khususnya untuk Malinau, selamat.
3: Kalau mungkin secara personal, target kan kemarin kelima Pak ya?
2: Kalau target sebenarnya kita memang berharap pencapaian tertinggi ya seperti ini. Karena kita tahu juga Bulungan bagaimana kan. Memang saya lihat upaya-upaya dari teman-teman di kontingen ini cukup luar biasa. Dan saya diyakinkan oleh Ketua LPTQ bahwa kita bisa capai lebih baik dari tahun-tahun lalu.
1: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Batas tonase 8 ton di Jembatan Malinau masih berlaku. Dinas Perhubungan siapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi resiko. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Jembatan Malinau yang sempat rusak akibat tersenggol alat berat pada Februari lalu hingga kini masih beroperasi dengan batasan tonase. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, Aji Widodo, memastikan jembatan tersebut aman digunakan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku. Aji menjelaskan ancaman terhadap struktur jembatan sebenarnya bukan berasal dari kendaraan yang melintas, melainkan dari kendaraan yang berhenti atau terjebak macet di atasnya. Beban diam dalam durasi lama disebutnya jauh lebih berisiko dibanding beban saat kendaraan bergerak normal. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Dinas Perhubungan bersama OPD terkait lainnya kini menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar jembatan.
2: Nah, rencananya dari arah KPPU langsung ke arah jembatan, kita pasang barir-barir di tengah. Biasa bilang orang tuh media, nah, supaya tidak langsung ini lampu merah nanti kita hilangkan supaya dari arah polsek langsung bisa kita sebaliknya juga dada pemberhentian di situ lah putaran semua itu desain rekayasa lalu lintas sama teman-teman arah.
1: Ia menegaskan kondisi fisik jembatan yang terlihat robek kerap disalahartikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan. Menurutnya hasil uji lapangan dari Badan Pelaksanaan Jalan Nasional telah membuktikan struktur jembatan tidak dalam kondisi membahayakan. Kerusakan jembatan Malinau bermula dari insiden 1 Februari 2026 saat blade alat berat berupa bulldozer tak sengaja mengenai rangka jembatan dalam proses pengawalan kendaraan. BPJN Kaltara saat itu memasang rambu batas beban maksimal 8 ton disertai larangan berhenti atau melaju beriringan di atas jembatan hingga proses perbaikan tuntas. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah juara keempat MTQ ke-9 tingkat Provinsi Kaltara dinunukan, Malinau raih juara umum kedua MTQ ke-10 tingkat Provinsi sekaligus jadi tuan rumah tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau telah berakhir pada 2 Juli 2026 malam dan ditutup secara resmi Ketua LPTQ Kaltara, Haji Sanusi mewakili Gubernur Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau harus puas pada urutan kedua setelah gelar juara umum dan piala bergilir masih dipertahankan oleh kafilah MTQ Kabupaten Bulungan. Berikut pernyataan Ketua Lembaga Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kabrandaik MSI, terkait kafilah Kabupaten Malinau yang menjadi juara kedua tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini.
2: Ya, kalau saya bilang juara runner-up bisa saja ya untuk mencapai juara umum. Nah, tetapi jujur saya katakan kita di kelompok minoritas muslim ya.

0: Apa yang harus saya lakukan? Ya alhamdulillah, waktu MTK tingkat kabupaten tahun ini saya sudah berbuat. Ya, sudah berbuat berkomunikasi dengan pelatih-pelatih ofisial. Akhirnya kita dapat masukan, kita harus selalu berkomunikasi sama pelatih-pelatih tingkat nasional. Nah, akhirnya terbukti. Artinya terbukti di tingkat nasional, begitu kita mendatangkan pelatih, ya artinya kita punya peserta ini kan perlu pembinaan. Ya memang perlu pembinaan, saya katakan itu, saya tidak bisa berjalan dengan sendirinya, walaupun ketua LPTK, tetapi kebutuhan anggaran itu memang bupati kita luar biasa. Mereka mensupport, yang jelas bilang Pak Bupati, ukurannya untuk juara 1, 2, 3, 4, dan 5, dia tidak persoalkan. Tetapi bagaimana Syiar Islam yang sewajarnya sesuai SOP yang ada, ya sesuai aturan yang ada, sesuai juknis yang ada dari Kementerian Agama, itu yang lebih ditingkatkan. Gitu. Nah alhamdulillah, ya pada saat sekarang ini, saya sudah bisa membuat dua loncatan. Yang pertama tadi yang juara empatnya dinunukan sehingga di Kabupaten Malinau kita juara dua. Ya jujur saya katakan saya agak sulit memang mengalahkan Bulungan karena mereka sudah berpengalaman sampai 9 tahun berturut-turut karena beliau itu kan melakukan pembinaannya setelah habis MTK Kabupaten langsung mengirim pesertanya keluar sampai ada yang disekolahkan di kursus 6 bulan. Ya mudah-mudahan dengan mendapatkan juara dua saya mendapat tantangan. Apa yang disampaikan Bapak Bupati pada saat malam pembukaan, dia mengatakan bahwa Bupati Bulungan mengatakan pertahankan juara umum untuk MTK. Tetapi Bupati Malinau pada saat sambutan itu mengatakan juga Ketua LPTK tolong direbut juara umum itu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa merebut juara umum itu.
1: Nah mungkin kedepannya seperti apa nih untuk pembinaan selanjutnya?
0: Untuk pembinaan selanjutnya ya saya tidak mau MTK ini ya sudah berlangsung, sudah selesai sehingga KORI dan KORI A kita ini berhamburan, tidak tentu arah kemana dia, nanti saya akan komunikasikan kepada Pak Sekda, saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupati, saya sampaikan kepada Bapak Bupatinya nanti. Artinya kalau kita bisa di LPTK itu ada dana pembinaan kepada peserta-peserta yang sudah mendapatkan juara, ya paling tidak kita nanti bisa mendatangkan pelatih dalam satu bulannya berapa kali atau melalui Zoom nanti sambil berjalan untuk persiapan kita MTK Provinsi tahun 2027.
2: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasokan dari sentra produksi seret, harga bawang merah di Malino melonjak beberapa pekan terakhir. Selengkap dilaporkan Ading Revlin.
1: Harga bawang merah di pasar induk Malino naik dari sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp65.000 per kilogram pada Jumat 3 Juli 2026. Kenaikan ini dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, di mana harga bawang merah sebelum adanya tren kenaikan berkisar antara Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malino, Fren Tommy Lukas, menyebut penyebab utamanya berasal dari menyusutnya pasokan di jumlah sentra produksi meliputi wilayah Sulawesi, Bima, dan Jawa sebagai tiga wilayah pemasok utama bawang merah di Malino. Ia menjelaskan menyusutnya pasokan berkaitan dengan hasil panen yang tidak maksimal di wilayah tersebut. Volume panen di sejumlah daerah penghasil dilaporkan turun dari biasanya. Kondisi itu membuat distribusi bawang merah ke daerah pemasaran menjadi terbatas. Stok yang tersedia di pasaran pun ikut menurun. Keterbatasan stok tersebut berdampak langsung pada naiknya harga jual baik di tingkat agen maupun pedagang. Pihaknya memperkirakan harga bawang merah masih berpotensi berfluktuasi dalam waktu dekat. Kondisi itu diperkirakan berlangsung hingga pasokan dari sentra produksi kembali normal. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Pendengar, maksud kami kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Mendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya, dan waktu menunjukkan tepat di pukul 19.57 menit. Tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI pendengar. Dan selanjutnya Malinau Malam akan kembali hadir menemani Anda bersama penyiar selanjutnya di hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, akhirnya saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Ini akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif berkoordinasi juga, dan instansi yang lain yang terkait dalamnya, yang kita semakin erankan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akurat, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi BPBD.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Britka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu.

0: kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
1: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCB

0: Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro TIK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang akan kami hadirkan atau perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Rusia menghadapi kekurangan bahan bakar minyak atau BBM yang semakin meluas setelah berbulan-bulan serangan Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi negara itu. Kondisi tersebut memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, pembatasan pembelian BBM hingga kenaikan harga di sejumlah wilayah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui gangguan pasukan tersebut, tetapi menegaskan situasinya belum berada pada tingkat kritis. Krisis bahan bakar minyak di Rusia juga berdampak pada sektor pertanian, di mana para petani di kawasan penghasil gandum mengkhawatirkan proses panen karena kesulitan memperoleh pasokan solar dan bensin. Kelangkaan BBM dipicu oleh serangkaian serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Rusia.

Mengambil langkah mengimpor bensin melalui jalur laut dari India di tengah krisis pasokan bahan bakar yang melanda berbagai wilayah negara tersebut. Dan kami lansir dari Reuters, dua sumber industri mengatakan pada Rabu kemarin 1 Juli 2026 bahwa pengiriman bensin dari India ke Rusia telah dimulai. Impor tersebut dilakukan setelah serangan-serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia memicu gangguan produksi dan distribusi bahan bakar.

0: Dan pendengar, memasuki musim kemarau, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Parepare Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anne Kusuma.
1: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varicella atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
2: Sekitar 80% sampai 90% tuh pasienku ISPA ya di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih mungkin hanya gatal atau diare juga muncul tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
3: ISPA semua.
2: Sisanya yang lain. Mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkerang karena tadi menceritain karena memang nggak dipisah jadi banyak tapi nggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan resiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
4: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
1: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Korvei Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Harun Susanto dari Yogyakarta.
5: Tetap konsisten menjaga kebersihan di area publik, di pasar dan juga tempat wisata sesuai dengan instruksi dari Bupati yang menindaklanjuti dari instruksi dari Pak Presiden Prabowo gitu ya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan di area publik mulai dari pasar hingga wisata. Kegiatan korvoi dilakukan seminggu 2 kali di berbagai tempat publik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duana Heru Suprianta di Pasar Wates Jumat mengatakan dalam korvoi ini dipilah antara sampah organik dan non-organik. Hal ini untuk mendukung kebijakan terbaru terkait dengan pelarangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto. Sampah organik diarahkan untuk diolah di tempat pengolahan sampah awal dan nantinya akan dipakai untuk kompos, magot, dan juga yang lainnya. Sedangkan sampah non-organik bisa dipilah dan dijual kembali jika masih memiliki nilai ekonomi.
5: Ini tetap kita bedakan kan antara yang organik dan juga non-organik. Yang organik jelas tidak boleh masuk ke TPA. Jadi nanti kita olah di TPS 3R. Jadi kan kita sudah ada banyak TPS 3R. Ada 3R itu kan reduce, reuse, dan recycle. Yang termasuk dalam pembuatan kompos, kemudian magot, dan juga yang lainnya.
6: Sedangkan Sekda Kulon Progo, Eko Wisnuwardana mengatakan, Korvo bukan sekedar agenda seremonial. Korvo menjadi upaya sistematis untuk membentuk karakter masyarakat yang cinta lingkungan.
7: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Kulon Progo Asri ini bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulon Progo.
6: Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar bagi seluruh elemen masyarakat. Harus diakui, perlu waktu untuk merubah kebiasaan memilah sampah di masyarakat. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Letjen TNI Soeharyanto meresmikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Laporannya disampaikan Widya Cahyono.
1: Penyerahan dan peresmian jaluran air bersih sejauh 30 km lebih.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Soeharyanto menyerahkan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Jaringan air bersih tersebut belumnya putus akibat diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi pada 3 Maret lalu. Soeharyanto mengatakan perbaikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km tersebut merupakan kolaborasi antara BNPB dengan Komisi 8 DPR RI dan Pemkab Magelang. Perbaikan jaringan air bersih di 7 desa di lereng Gunung Merapi tersebut menindaklanjuti bencana banjir lahar hujan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan saat ini perbaikan jaringan air bersih tersebut sudah terwujud dan kekurangan air bersih bagi masyarakat di 7 desa tersebut bisa teratasi.
3: Tidak terlalu lama karena ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak. Air bersih adalah sumber kehidupan, sehingga segera kami kerjakan berkolaborasi antara BNPB, Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah sekarang bisa terwujud.
2: Kepala Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Mariono mengatakan bantuan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa di lereng Merapi, yakni Desa Paten, Sewuan, Tengi, Sumber, Wates, Kerinjing, dan Keningar sudah terpasang dan sudah dapat dimanfaatkan oleh warga.
4: Harapannya ya butuhan terkait dengan air bersih bisa lancar lah. Bahkan air bersih di wilayah Merapi ini kan kadang juga digunakan untuk aktivitas sosial untuk di wilayah Magelang yang kekurangan air bersih.
2: Selain menerima bantuan perbaikan jaringan air bersih, masyarakat di 7 desa di lereng Merapi juga mendapatkan bantuan pembangunan bak penampung air bersih di masing-masing desa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin dia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengan dia.

0: aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Mukanya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merubahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Selamat malam saudara pendengar Radio RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia. Salam sehat, salam kenal, dan salam jumpa. Jumpa lagi dengan saya Nicholas Nong dalam acara Mimbar Agama Katolik. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021. Renungan kita pada malam hari ini akan mengangkat tema tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saudara pendengar yang berbahagia, kita awali jumpa kita malam ini dengan berdoa. Mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam acara ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan senantiasa menuntun, menunjukkan jalan terbaik untuk kami lalui. Malam hari ini kami akan merenungkan tentang kebijaksanaan ilahi yang diumpamakan dalam kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kami mohon kehadiran-Mu, ya Tuhan, dalam acara ini. Bimbinglah kami semua, teristimewa para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, dengan Roh Kudus-Mu, agar dibukakan mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan begitu, kami berharap dimampukan untuk menghayati teladan kebijaksanaan Yesus dalam hidup, karya, dan pelayanan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Sejauh Timur dari Barat sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.

Saudara pendengar yang berbahagia, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan, sedangkan yang bijaksana lebih selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua. Lalu tertidur tengah malam, terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak akan hari maupun saatnya untuk berjaga-jaga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara pendengar yang berbahagia, zaman now, kekudusan dipandang sebagai sesuatu yang aneh di dunia. Kekudusan dianggap sebagai hal yang kuno, sehingga hal-hal benar seakan benar dan wajar untuk dilakukan, terutama karena dipengaruhi kemerosotan moral dan pergeseran nilai-nilai dunia saat ini. Hal itu mempengaruhi banyak orang hingga lebih memilih mengikuti arus duniawi dibandingkan jalan Tuhan. Saudara terkasih, perumpamaan 10 gadis bukanlah kisah fiktif, tapi berasal dari budaya Yunani tentang perkawinan. Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan surga, yaitu realitas spiritual dalam diri kita. Kita lihat dalam Lukas bab 17 ayat 21 dengan contoh kehidupan sehari-hari. Artinya, di tengah kesibukan di dunia, manusia bisa menemukan jalan dan pengertian akan misteri Allah. Saudara terkasih, hikmat ilahi dan hikmat dunia ini berbeda. Sebagai orang beriman, tentu kita diminta memilih hikmah ilahi. Namun terkadang kita justru memilih hikmah duniawi. Hikmat ilahi itu ibarat 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyaknya. Sedangkan hikmah duniawi itu ibarat 5 gadis bodoh yang membawa pelita tanpa minyak cadangan. Hikmat ilahi bertahan hingga kesudahannya, sedangkan hikmah duniawi hanya sementara saja. Tadi dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan tentang perkawinan antara Allah dan manusia. Agar dapat bersatu secara utuh dengan Tuhan dalam perkawinan kudus, maka kita perlu senantiasa berjaga-jaga dalam menyalakan pelita kita. Saudara terkasih, kita adalah terang dunia. Minyak yang digunakan agar pelita terus bercahaya adalah hikmah akan Kristus yang tersalib. Hikmat salib adalah melaksanakan hukum terutama, yaitu mencintai Tuhan dan sesama agar terang kita bercahaya sehingga Bapa di surga dimuliakan. Hikmat salib mengarahkan hati dan jiwa kita untuk mencintai dengan rela, berkorban, dan tidak egois. Saudara yang terkasih, sebagai manusia, kita tak luput dari dosa. Jangan berkecil hati, tapi teruslah berjuang melakukan hal-hal yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berhenti berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, karena Tuhan melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita
dapat mencapai kekudusan dan bersatu dengannya. Maka pada akhir bulan Agustus ini, coba renungkan, manakah hikmat yang Anda cari selama ini? Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara kita dengan doa penutup, mari kita dengarkan lagu Kasih Setia Tuhan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara kami malam hari ini. Engkau telah hadir dan menyelenggarakan

0: yang mampu menyejukkan suasana, menebarkan senyum perdamaian, dan mengungkapkan kasih yang tulus. Dengan demikian, namamu semakin dipuji dan dimuliakan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar, demikian acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini akan kita akhiri. Semoga permenungan ini menambah wawasan pengetahuan dan memperdalam penghayatan iman kita, khususnya tentang kebijaksanaan ilahi. Akhirnya, saya Nicholas Nong mohon pamit dari udara. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermelina dan di ruang dengar Anda. Malam hari ini kami akan hadirkan untuk sesi drama radio di ruang dengar Anda. Tetap setia bersama kami di 95.3 MHz.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Prof.

Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.

0: Jelajah Nusantara.
1: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam. Mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.

Pendengar Anda masih bersama kami di 95.3 MHz dan di Roner Anda semuanya, sisi Ruang Rindu akan kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda di malam hari ini. Lagu dari Afgan, Seperti Bintang.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk

empat penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka

Tahukah Anda manfaat hebat daun belimbing untuk kesehatan? Yaitu 9 manfaat daun belimbing mengatasi jerawat dan gatal-gatal, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan batuk dan flu, obat luar untuk rematik dan pegal linu, serta menstabilkan gula darah, diabetes ringan, dan menyembuhkan luka ringan secara alami, menghilangkan bau mulut, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Catatan penting, gunakan secukupnya, hindari jika punya masalah ginjal atau sedang hamil, serta konsultasikan ke dokter bila digunakan rutin.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Pseudokista pankreas. Rongga berisi cairan yang disebut dengan pseudokista dapat berbentuk setelah terjadinya serangan pankreatitis. Kondisi ini dapat diatasi dengan melakukan bedah drainase, namun pada sebagian penderita dapat sembuh dengan sendirinya.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Kanker pankreas bisa dikatakan sebagai penyakit yang diam-diam mematikan, karena gejala awalnya sedikit dan bahkan tidak terlihat. Pada pankreas terdapat beberapa macam sel dengan tipe yang berbeda, dan masing-masing berpotensi untuk menjadi ganas. Yang paling sering berkembang menjadi kanker adalah sel yang terdapat pada saluran pankreas.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang dinominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari,

konsentrasi, dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal, apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi, tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga berisiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa memengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah

Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"